0: Emma Renfrew say. Elements na ewo wi ase no. Abronsam fo betumi ayusu atia. Entina, ubetumi adua bodie na bodie ni nyina ahane. Na mframa ye den
1: kani nyina agu.
0: Abekani nyina agu fam. Mframa.
2: Oh yeah.